Ini terung lala vanga emissor provincial Baputo Radio Moçambique 102.3 KFM número 8 Clorska na média. E maganda tia ina lawa kunene o hikuma kai wana katinda o enquanto lomu o kuma kai ukona. Ilamseti ndawu leti hatona u kunga kumaka kona ndawu ya kuva u xava kona swipapelana u tsala maviti ya lavo va rhandzaka u va rungula ndlela leyinene u va ni xuvela leswi u xi xuvaka.

hi ku hambanani man'wana masiku hi vulile leswaku a ve hikwala ka ntirhisano loyi veke na wona na hi sukela le edorobeni la ximoyi xifundzankulu Manika lomu ku gameke nhlengeletano ya 11 ya bandla la Frelimo hi ku landza hi kumeni nongonoko ngoma Musambiki.